Alone chu nang singula, yang pari, na iku chu, hangkap miri lo na inju, yemat halak nyerore inju, linu yan hiking haang hidin kakatikak nya, Isabella Gilbert.